Kuwer kosan, mesti kita lihat dia sana. Chula, chula, universal.